0: lokacin da nake karami nakan bi babana zuwa gona lokacin girbi ina jin dadin taimakawa babana tattara amfanin gona wata rana babana ya mika min buhun bakko sai ya ce min dana wannan hatsin gumunmu ne kuma shine goban mu hanya daya da zamu iya adana amfanin gona ita ce amfani da buhun bakko Yau dana ne a wannan matsayin amma har yanzu sunan da ke jikin buhun bai canza ba Bako Super Sa fiye da shekaru 50 buhun bako na taimaka mana wajen adana amfanin gonar mu mun amince da shi har yanzu da shi muka dogara bayan tsawon shekaru Bako ya ginu bisa amincewa
1: Bako build for trust